gua jamanai yete dama bajel weka wajona tu napa radio chada kwe dema ni telem gai uspa kabin teknika mamute gasara ben gasara kwe kabu gun malama ina asha bakar gaire bu kabin teknika presidenten mete dani me kudde biya ama biyana tana pelching so bi kabi tana pa biyo na ma biyo dama ma dan gambi beshiro la zana bi ngwa la bi chi aku reverend pastor laïque serbanda sudi jonas yel patigor ma sama jibe tay ki dana ma gapel ba so ko politicien.

0: tarman ci matka masal khair masa nur digde utun labtana alakin sik afine u digde utun maison d'arrêt alak rafax kombol sine walak bawsik to god mot singe ta afio amni aman cabine technique
1: elle me la de meilleur donc elle ne goy goda elle me goy goda me ya tanga saliga Nagakatir dong gopi jago teren. Nagakatir di belam nong ayu dong gopi dong gopi lawan dekat nak bukti balik ni. Nagakatir dong gopi jago teren tu dong gopi longgar mua dengari nong ayu dong gopi dengar kami longgar ini dong gopi belam ya di belam nong ayu dong gopi dengar nak bukti balik ni. Nanga pinja dongo, mamba nanga pinja dongo. Iluari tiba nanga pinja dongo. Mapi yisine pinja dongo. Mapi yisine pinja dongo. Pinja dongo. Mse darana mse darana. Kama mboka na guru si alengalia. Aye meja dume dongo ni no kuingu da. El mo kuingu dume ya tanga sarjiga. Nagakatir dongo tijar kita rendu dongo, dongo rawan besar na guru si alenggalia. Nagakatir dongo tijar kita rendu dongo, dongo rawan besar na guru si alenggalia. Nagama berdati nangge tinja dongo, ma pengar jana nangge merja dongo. Elmur dangku si nangge tinja dongo, nangge iluar ne nangge tinja dongo. Melile boni si nangge tinja dongo, darah nangge merja dongo. Iluar ne nangge merja dongo, dongo rawan besar na guru si alenggali. Nagakatir dongo tijar betaran ju dongo bu dongo rawan betar na guru si alenggalia. Nagama darang anange tunja dongo iluar anange tunja dongo elmapi gilti anange tunja dongo mori ilu boniti anange tunja dongo apa malana anange tunja dongo elmapu kere anange tunja dongo. Mama gud gubshu nanga tunja dongo nanga ma furnju nya banaga tunja dongo el choder ma banaga tunja dongo nanga ma se yala nanga tunja dongo nanga ma furnja dongo mer ma furngare nanga tunja dongo dongo rawa banaga guru siya nanga kater dongo tijar betarenje dongo dongo rawa banaga guru siya lengalia kone Alle mera dume ya donga ni no koi gura, el mo koi gudam be ya danga sar jaga. Naga kater dongo tijar betaranji dongo, naga ma bergama naga merja dongo, ma bergaga naga merja dongo, el ma berjiri naga merja dongo, el ma betular dan naga cunda dongo, el ma berilipe naga merja dongo, naga murcudi dan naga merja dongo, betongo rawan besar na guru si alenggalia. Naga kater dongo tijar kita rendu dongo betongo rawan besar na guru si alenggalia.
0: Jere mokosa so degi gisilia ngale studio radio chade nafsasa tarnan chan matka shunal se. Saso degi gisili mafe gubushu rokere malana nabzin troine nasherzine introine in ro alarbene ro rata nafsili in bar dubrio tsuri kar machine ngalbe pale in democracy rais in parlement konya ali kolotu chaimi taga ongongawa manjigene Chiam, yani coordinatrice in mashru de kakasako fursunde in wufukde in parlamangene. Tano rasmiyan, assemblene, oko mashru de ornya, shan kumbaden doge nuktumimgende utne. Nendalan delta ga njamene nani warshufine in tedrib, darapundoge masail gende in kakasako digde kalturun kolkonge. Janib inu lokon gine in afi kozine in dawl chad juhun ndala idara de tionya direction des ressources humaines in de laptan gine in dawl chad u fursu ku idala shan kongun fursa ngal grain de tonya licence master doctorat LMD no matak oron doge ka khassa kho de laptan gne de kun shuada bubunge de tel ringa licence master doctorat akkat kni el ngarnan wafakatu kol kho grainga de ka garakhni in grai doctor de in afikozne banindala ka khassa khina kumine u inu tujargne matak yani fursinde ngi ndala shan mahmoud mohammed abdurrahman eli yabdi al kalwa khande in mala mende terngine nung directeur in gray aline ina kumune docteur farmagne kaitombay nindala ministre in define amning in ancien kumbutagne unda haying de ingorre Isaac Maloua Jamous, de délégation yine, utun muntaga ngal département in Tisi, ngal geger de internang siline, hadaf kabrandala shandi, kakayin doge, define amnende utun tar gumurtudeti, gumurde chatu soudane, nung in RCA, wal de la République Centrafricaine, de tel ringe achan askergende utunde itine, ba shaja khirge ashan kreen nadirini ngal tarna gumur gende yadir mifsingini to gumur to sudana to gumur to centrafrique de telnine ngal kadrin wofuk de taranya université adum barka in abbechine markas fine centre national de recherche pour le développement de telnine ndamni wo shawar khni ashan wqayin de kaynya kumbadun doge ka khassa kho kolkha grainga de tonya biologique shan yani saqafun de ndel de tre taranya shan ka tawar khanin lazim kokhman kolo ngal kadrin lawni de tri law ngal tarnang chaddi ministrin nange wain sakane mohammed aslek halata utuma soro ngal geger de tarnang par khazal treti kabje de bade tindala shan ka bakay nugudi yani ufuk de utune ka khassa kho kolkho inange makhosaso de gigesi karfine ne nashar zain troine in royal arbene rorata nafsili in bar duburyo tsuri karmachine te njang nashar dala dubelem telem goyis de grax singi ron ron sio monse umar idrissa umar mon ko sken cabine technique sans wi ko yang creyo

Rassi Lafia que Tadjilo Solt. Si grand l'imbici que Dédiga Way, Radio Diffusion Nationale, Tchadienne Tokagulo, Asakad Mouamade, Sissi que Tassara. Bangi Konong Bangi, Sok Tadjilo Solt, Ngange, Dote, Kujo, Gidi, Jori, Nena, Basak, Birala, Terine, Umar Idris, Umar Wamba, Sissi, Made, que Tabula, Lamata, Mousse, Ngan Bang, Tadjilo Solt, Bola, Kutso, Gidi, Mimamouan, Made, Sissi. Jadi membayar kadisi taji lo solte bola wa mama desi pa ore go te mbiri si ketua nom tlai ngai mam te daya kadisi. Bangi songan ke toti so kutu so dot mana bisit naji ke dobe te go naji ke dobe te tam tol tam biri si. Ya kuntung kedaka kada wai kabin teknik kri nena sawe ko yang kreyo. Ni ke regisir danten bai gun kagu tai danji mikro bai Lionel nomen gan marsi pa ketak lagir jawine kumji ke kete.

Voilà, Rine Domi, Domi Toma, Waron, Saïmam Teda, Gambier, Yassig, Yakadisia, Woy, Radio Diffusion Nationale, Tchadien, Bangi Konong, Bangi Songan, Gdote, Écoute Mi, Giti Mi, Ber, Urkolke, Tatol Tate. Nike, Kula Rambay, Njekun, Ndei. Ik minga beye Florence nekwa ndomia ik nujud Julia benay dara chimote omel medam je ake ik be bay gol mem Mathieu ik menuji Angèle o bay to ngir ik malang klara nan kasa miandum ebija o ngir jamena ko malang na un kum kongay kade nenan berklayo di berklayo ngo konde ke dinga make ngon nande Je sang jim, je kundei. Je sang jim, je kundei. Ade, je sang jim, je kundei. Ni ba, ni guto kundo siri yana. Je koke njikame to bai kembe, kinyame tla dinga tu jigo mo ike ra. Ntumbir kla yon to na teni ke. Bai, unda bien. Unda bien, Michel, ike lau kunda jila. Nendoluma Juda ngon yoma Esther ake makinga bay Yoland o ike ndole mailau risbe maranje ni kambe ku munduto ike nje orbe germia bay sino o maranje ni kambe ku lara ike bola bular ngon nasna Moise Ike be madam Amos ake imbai la sem Ben Boykas malandin jini kembe kinyamana